0: dan membentuk jiwa yang rukun itu diawali dari keluarga. Tidak mesti bapak adalah kepala keluarga lalu otoritas, tidak otoriter, otoritasnya bapak harus dipertahankan, tidak seperti itu. Budaya musyawarah di dalam keluarga, orang tua mendengarkan keluh kesah anak sesekali, ya. Kemudian anak tidak berbicara sebelum orang tua selesai, ya. Itu adalah harus dibiasakan. Bicara musyawarah dalam keluarga, anak pendidikannya, anak maunya apa, orang tua maunya apa, itu kan harus dibicarakan. Kemudian di pendidikan dan lainnya, kita tuh ada program BRUS. Bimbingan remaja usia sekolah. Itu masuk ke sekolah-sekolah, penyuluh, ya, penyuluh, penghulu, dan itu balik lagi bukan KUA, bukan kantor urusan asmara, ya, agama. KUA beserta penyuluh-penyuluhnya beserta Bimas Islam, Bimas Kristen ke sekolah untuk melakukan penyuluhan BRUS, baik itu seks dini, ya. Kemudian penyalahgunaan atau kebijakan tentang media sosial dan lain sebagainya. Jadi kita harus turun ke sekolah. Bukan berarti tidak diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tapi kerjasama. Belajar dan mengajak belajar bareng gitu dengan gurunya, dengan kita sebagai fasilitator, dengan anak-anak gitu. Harus gitu. Di masjid ada diskusi sama tadi. Pokoknya semuanya kembali lagi, dialog di semua tempat. Balik lagi saya bilang, kita tidak hanya berdialog di ruang-ruang yang harus secara seremonial, dimanapun kita boleh berdialog, ngobrol. Jangan bertengkar, tapi ngobrol. Ngobrol itu upaya untuk menghilangkan pertengkaran, untuk menghilangkan konflik. Ngobrol bukan bertengkar, karena beda ngobrol dengan bertengkar. Gitu. Ayo kita ngobrol yuk. Gitu.
1: Iya, terima kasih Bu Lilim, dan tidak terasa ya satu jam sudah kita berbincang-bincang terkait dengan topik kita menarik. Iya, sebagai pesan penutup atau sebelum kita akhiri dialog pagi ini, saya persilakan masing-masing dari narasumber memberikan pesan singkat bagi masyarakat Papua Barat terkait dengan bersatu dalam keberagaman, harmoni dalam perbedaan. Mungkin dari Bapak Pendeta dahulu, silakan.
2: Ya, pesan dari saya bahwa sebagai langkah konkret untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat saat ini adalah mari kita memperkuat moderasi beragama. Ya, moderasi beragama dan toleransi untuk saling menghormati, dan kita harus dalam bidang pendidikan berpikir kritis dan harus ada literasi agama, ya, pemahaman yang benar sehingga mengajarkan masyarakat untuk mampu menyaring sebagai sebuah narasi-narasi yang tidak benar yang menimbulkan kebencian, menimbulkan hal-hal yang tidak baik, harus benar-benar disaring dengan baik, ya. Jadi sebagai masyarakat dan orang yang ada di Papua Barat, mari kita belajar untuk memfilter dan menyaring setiap berita yang ada. Tidak secepat-cepat untuk kita menerima. Ya. Jadi kita untuk terus membangun dialog antara iman yang berbasis aksi, ya, tindakan yang tadi dikatakan. Tetap kita harus membangun dialog, ya, Ibu, ya. Iya. Jadi itu sangat penting sekali. Dengan adanya dialog itu, disitulah kita di sana mencegah berbagai isu dan konflik, sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati sudah terjadi, tetapi kalau mencegah belum terjadi, ya. Jadi ini sangat penting sekali, dan kita harus benar-benar apalagi kami dari Kementerian Agama, kami harus benar-benar tadi menerapkan di tengah-tengah, kami harus
0: moderat,
2: moderat. Ya. Kami ada di tengah-tengah. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak memberikan solusi-solusi yang baik seperti yang tadi itu. Ya, kita tadi penyuluh-penyuluh kita ke sekolah-sekolah. Jadi pesan mari kita terus membangun dialog dan membangun toleransi dan moderasi beragama. Maka kita akan mencegah keutuhan konflik di dalam bangsa ini. Mari kita jaga NKRI. Ya, NKRI adalah harga mati.
1: Ya. Terima kasih Bapak. Ibu silakan.
0: Mungkin sedikit saja ya untuk merajut persaudaraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Harmoni tadi bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal kesuksesan bangsa kita. Kemudian untuk mewujudkannya adalah langkah awalnya kita sebagai anak bangsa ya. Harus mampu memupuk sifat saling menghargai terhadap perbedaan di antara kita dan menjadikan perbedaan sebagai ikon terunik dalam jiwa bangsa Indonesia ini ya. Nah, kalau sikap ini kita tumbuh kembangkan, maka insya Allah persatuan harmoni bangsa ini akan tercipta, rakyat akan sejahtera, bangsa Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rubbun ghafur, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu dan juga pendengar yang pagi ini bersama kami di Dialog Interaktif. Ya, perbedaan adalah kenyataan ya, tetapi persatuan adalah pilihan. Untuk itu mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Papua Barat yang damai, harmonis dan sejahtera. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lilim Halimah Esos selaku fasilitator Moderasi Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan Bapak Pendeta Tabulo'o Telaum Banua, Ketua Pokjalo Kabupaten Manokwari atas waktunya dalam Dialog Interaktif pagi ini. Dan pendengar, saya Angel Boymau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Dialog Interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.
4: Sebelum Oktober 2026, dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya. Atau dinonjok, kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware, jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Isu sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
1: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus

0: perkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
1: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
2: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
3: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
1: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
6: Sebagai pecinta sepak bola, pada saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
7: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan

0: kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan, agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten, hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS, diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Rima Kasih.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni hexakosioi, berarti 600, hexakonta, 60, hex, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumpuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Kalau Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik,

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: pada diriku.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10.46 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini. Tetap semangat ya, melakukan apapun aktivitas Anda di sepanjang hari.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.
1: Inspirasi, fisika, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut

akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Pendengar setia dimanapun berada, 31 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan Anda bersama Pro1 RRI Manokwari. Dan untuk Anda selamat siang ya. Selamat menjalankan aktivitas di hari keempat di bulan Agustus tahun 2026. Yang bertugas bermari ada di lintas siang atau di Depart 2. Saya Leman Surah bersama Joshua Makalo akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya. Belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan

0: di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses!

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, nih.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: ya yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya,
1: pendengar dimanapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengarin MK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

0: yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7.
1: Pergerakan dimanapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong untuk mengikuti dinamika 15 Nusantara 2.

0: pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada keberpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
1: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat kecil.
0: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax per 1 Agustus 2026. Laporan Husni Laing.
3: PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Dalam keterangan pers yang diterima RRI Sorong, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Agustus 2026 yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.600 menjadi Rp16.300 per liter. Pertamina DEX tetap pada harga Rp21.150 per liter. Kemudian DEX Light juga tetap dengan harga Rp20.150 per liternya. Selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, Ispiani mengimbau masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina atau dapat dicek melalui website mypertamina.id. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara. Laporan Zulkarnain Wijaya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OPD Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
5: Mulai

0: DPD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ketiga tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dan pengantar materi Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun 2025 mengatakan berdasarkan catatan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya, laporan hasil pemeriksaan APBD Kabupaten Sorong 2025 mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP. Opini ini kata Sutejo masih sama dengan opini yang diterima tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat catatan dalam pengelolaan keuangan yang harus dipenuhi ke depan agar penilaian atas penggunaan maupun pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
1: Ya, untuk saat ini kita masih WDP ini 2 tahun ini, kemarin dan 2 tahun lalu, laporan 24, 25, dan WDP, ya, terhadap jamnya

0: Ketua DPRK Sorong Muhammad Dinur mengatakan imbas dari kejadian di tahun sebelumnya masih dirasakan hingga saat ini. Opini WDP kali ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengelola keuangan secara tepat sasaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga peran OPD sangat penting untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kabupaten Sorong.
1: Yang saya pakai pengelolaan lebih diutamakan dari sisi kita sekarang seperti apa.

0: ditemukan pada tahun anggaran ini setelah dilakukan koordinasi dengan inspektorat dan sejumlah OPD, ada peningkatan perbaikan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan hal ini tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk terwujudnya good governance dan clean government. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Onya melaporkan RRI Tersumidara untuk Indonesia.
1: Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026. Berikut laporan Edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
2: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
3: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun ini. Kita diapresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan panggung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik, data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata itu tidak baik. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS, yang bukan untuk Bapak Ibu ASN.
2: Berlanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat libatkan ahli dalam Institut Teknologi Nasional susun master plan kawasan Kota Baru Wisata. Laporan Tadi Randang.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan master plan Kota Baru Wisata dengan melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang. Konsep Kota Baru Wisata merupakan usulan

0: mempunyai kekayaan bahari yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Namun potensi besar ini harus dikelola dengan perencanaan yang matang, terarah, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam yang menjadi identitas dan keutamaan daerah. Atas dasar itulah, penyusunan master plan kawasan pariwisata menjadi langkah strategis yang sangat penting. Dokumen ini kelak akan menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi wisata, penataan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta pelestarian ekosistem laut, darat, hingga seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Yosep berharap kajian yang disusun benar-benar berpijak pada kondisi real di lapangan, memperhatikan karakteristik geografis kepulauan, aksesibilitas antar pulau, daya dukung lingkungan, serta aspirasi masyarakat adat dan pelaku usaha wisata. Dokumen master plan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Kita semua tahu.

Wisata Wisata Raja Ampat melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha wisata, media hingga komunitas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Siti dimanapun berada, kita telah ikuti Dinamika 12 Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong. Dan sesaat lagi kita kembali akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia siaran berjaringan nasional.

0: semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya,
1: Kak Isa. Pastinya, pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di Selasa Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Ini tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, my God. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh
0: itu dia di dalam lagu banget. Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus
0: serius banget.
1: Serius banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernard.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Taruri dan juga
2: Tahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Aku gimana ya, jangan
2: jadi
1: tanggung.
2: Iya, jangan. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Halo, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarorel. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat, walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat ya, luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10.

0: Panas banget di sini,
1: panas banget Bung Deni.
0: Jujur.
1: Tapi enggak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya Bung Deni ya.
0: Ya Allah.
2: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah kering, kehabisan air.
0: Aduh. Mudah-mudahan
1: semoga nanti ada bantuan ya.
0: Amin.
1: Dari
0: ramal-ramal yang kemarin itu enggak terjadi ya.
2: Ya mungkin sudah diantisipasi oleh
1: iya, mobil tangki air gitu kan ya Bung Deni ya.
2: Ya, itu yang pasti yang paling penting ya.
1: Sip. Bung Deni ada Roli sama Isan nih.
0: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
1: Anet. Mungkin ya, ada ya. Titipan pertanyaan.
2: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio.
0: Boleh,
2: ya.
0: Boleh Bung Deni.
2: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi Dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi Dari Bumi. Okay. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya. Lagu genre musik rock itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke. Siap Bung Jo.
2: Namanya apa dulu Bang Ikan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya. Ibu Ike dari Sono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah. Ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Beni udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
0: Nyambung banget ya langsung ya.
1: Halo Ibu Farida.
0: Halo Bu.
3: Assalamualaikum Bang Ihsan. Seperti kan karya banggakan Indonesia.
0: Cakep.
1: Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
3: Cerah
0: ya.
3: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
1: Iya.
0: Ya, udah sore ya.
3: 14.50.
1: Satu jam lebih awal ya.
0: Iya.
3: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
3: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi Dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi Dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Ya, takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
3: Sembunyi Dari Bumi.
1: Oke. Awal mula karirnya ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kami kan kirim salam ya.
0: Boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Beni, terima kasih ya Pak Beni. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Cigede di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Pon Nusantara, terus semua penyiar ya yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
0: Iya. Ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul, ya di RRI Net ya.
0: Iya, di RRI Net.
1: Yang bergabung bersama kami.
0: Jangan lupa juga di follow Instagram kita, TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
1: Bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol.
0: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau enggak salah.
1: Coba. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
4: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Rezeki orang soleh ya.
4: Gitu memang kalau orangnya nyantai, enggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Katanya itu saya kayak gitu dulu zamannya siapa banget
0: ini tidak beres. Ini giliran nating tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada. Oke. Tadi ada lagu bintang tamu deh kita puterin tuh, namanya Anef.
0: Sembunyi dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi.
4: Pernah dengar Anef ya?
1: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
0: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
1: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
0: Boleh.
4: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
1: Oh sama-sama Ruli ya.
0: Cuma iya, bedanya ini Ruli Krayan.
1: Halo Kak Ruli. Oke.
4: Biarannya senyum-senyum.
1: Tapi Kak Ruli yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris.
4: Cowok lah.
1: Oh, cowok. Kalau di sini cewek, Kak.
4: Iya.
1: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
4: Pertanyaannya ya. Ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
0: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
1: Dede. Mm-mm. Anak bukan Dede anak.
4: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
4: Yang pertama. Terus untuk yang mintain lagu mungkin hari ini atau nanti ya,
1: Nggak
4: panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, kita aja pertanyaannya.
1: Oke, siap. Mau kirim salam? Boleh dong.
4: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Supremi. Juga juga ada keargasan
0: ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
1: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
0: Oh banget banget.
1: Dia suka banget makan Padang.
0: The whole year makan
1: Padang. Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
0: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
1: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
0: ada siapa nih di Padang?
1: Ada Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
5: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi. Sehat?
5: Iya. Alhamdulillah sehat, Kak Isan sama Kak Rulingnya sehat.
1: Sehat kami.
0: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
5: Oh iya, Kak Rulingnya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
1: Tanya oh, sama saya Rulingnya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru?
5: Dendeng batoko, baru.
0: Makanya aku bilang, baru, aku bilang gitu.
5: Baru atau udah dari dulu?
0: Ya? Dia baru mengenal itu.
1: Karena dari kemarin dulu. Tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
0: Rendang.
1: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih, udah gak sih?
0: Padang kan?
1: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
0: Baru, apa ibaratnya?
1: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
5: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
1: Oh, ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: dendeng
1: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk itu kering.
0: Tapi pedes.
1: Iya, kan? Tapi ya nggak apa-apa.
5: Kalau di Padangnya dendeng tuh

0: terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batokok yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
1: Kayak gepuk.
2: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
1: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya.
1: Enak sih.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isa, mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana
1: kan? Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Nah, cuman enggak
2: belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bobo. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert. Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.

0: Boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
1: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Santara Raya Pendengar Pro 1.

0: Tapi si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering ngerimak lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti akan ditemenin sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandra
0: sama lupa. Lupa.
1: Aku kalau ingat Tompi tuh ada ingat jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu loh. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, benar-benar. Ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Iya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh,
1: sejujurnya ya.
0: Ini yang membawa mu masuk ke step-step berikutnya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyi lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku, ada band. Terus sama
0: Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya.

0: sih Bapak sudah menghubungi kami.
1: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya,
2: Kaisan. Bone, Sulawesi juga ya.
1: Ada Ica.
2: Ica. Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Ya, banggakan Bang Iksan.
2: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
1: Bang Iksan? Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya? Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
2: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama, gak terlalu sama Mbak
2: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
1: Oh, Bang Iksan apa karena?

0: Gimana sih bagi waktunya gitu?
1: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
0: Sama nyanyi iklan juga. Anak itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
1: Tapi tidur siang tuh privilege tau.
2: Iya banget lagi. Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
1: Gimana lagi? Oke siap. Ada lagi kak Ica?
0: Nanya dong.
2: Mau nanya apa lagi?
0: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
1: vitamin C.
0: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, tapi konsumsi vitamin C.
1: Gak apa-apa kak. Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
2: Habis makan dulu.
1: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
2: Enggak, tapi bener kok.
0: Salam boleh sih?
1: Salam boleh. Salam katanya.
0: Aku mau salam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
0: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
1: Oke.
0: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
1: Iksan
0: sama
1: Kak Rini,
0: selamat
1: tugas dan
0: selamat
1: tugas
0: semuanya.
1: Terima kasih Kak Ica.
0: Nonton loh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
2: Boleh lah.
1: Warna favorit kamu apa?
2: Warna favorit aku Mijiko Hibini ya.
1: Wow, colorful ya.

0: lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal, cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh, fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series, Kak.
1: Series
0: judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
2: Oh, Money Heist, tau gak?
1: Tau
2: yang topeng-topeng itu.
1: Iya, yes, tau, Money Heist gitu.
0: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus udah aku nangis.

0: Lembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay, dan juga stasiun Relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912,
1: atau juga di telepon kita 021 344 0696, 021 344 1499.

0: Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue aneh ya dengerin di pesawat katanya.
1: Iya, dia lagi
0: seru banget sambil jalan-jalan.
1: Offline berarti.
0: Betul.
1: Iya, dia dengerin offline.
0: Sudah siap, Anet?
2: Oke.
0: Okay. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Kamera lagi di situ kan.
0: Oke, oke, oke.
1: Oke.
0: Boleh, Anet, silahkan.
1: 3, 2, 1.

0: sulit ya,
1: agak sulit ya
0: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
2: Gemes banget loh.
1: Bener.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
2: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa deh ternyata.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
2: Luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
0: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
0: Mama sebenarnya, tapi papa juga. Ada Manadonya, jadi kayak emang lebih dominan Manado.
1: Jadi kalau nanyain hari ini, esok atau nanti, tadi udah dijawab.
2: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku nggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
2: Nanti aku ajak.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
2: Tapi masih nggak sih?
1: Mulai ya, mulai. Nah ada salam juga nih Anet dari Cut di Banda Aceh ya.
2: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
2: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang.
0: Apakah
1: pernah duet sama Ruben?
2: Amaunya.
0: Pernah ada.
1: Oh.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kita awal informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi kemungkinan

dengan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SW. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan Jakarta pada Juli 2026 sebesar 2,5% yang didukung oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Y'all just chill here for a minute.
4: No, I'm not. Honestly, this place is creepy.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no. I'll be back. Backstreet.

0: And no way! No, this is just like popular. Let's just get out of here. Let's go. Ah! Ah!
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Dari Merdeka 68, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana sore menjelang petang ya, di pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Hingga nanti di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan di kumandangkannya azan maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: فالورد
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan ya rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti di pukul 19 kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: di tengah keramaian. Kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada yang mengabdikan diri di Kampung Abasih, Kampung Bakaro, dan Pulau Mansinam. Kehadiran mahasiswa dinilai menjadi bentuk nyata kontribusi generasi muda dalam mendukung pembangunan masyarakat di Papua Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Dr. Lazarus Indo mewakili Gubernur Papua Barat pada pembukaan Festival Manokwari Menari 2026 di lapangan Pantai Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Senin 3 Agustus 2026.
2: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada, khususnya kepada seluruh mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM yang telah hadir dan mengabdikan diri di Kampung Abasi, Bakaro, dan Pulau Mansinam sejak awal Juli lalu. Kehadiran adik-adik mahasiswa bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik, melainkan wujud nyata kepedulian generasi muda terhadap pembangunan daerah-daerah di ujung timur Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai semangat pengabdian mahasiswa menjadi contoh penting dalam memperkuat persaudaraan antar daerah. Selain menjalankan program akademik, mahasiswa juga dinilai mampu membangun kedekatan dengan masyarakat serta ikut mendorong pemberdayaan berbasis potensi lokal. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama menjalankan KKN dapat menjadi bekal dalam mengembangkan kepedulian sosial dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat juga diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. Festival Manokwari Menari 2026 resmi dibuka di lapangan Pantai Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang digagas mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada ini hadir dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya dengan melibatkan seluruh kampung di Distrik Manokwari Timur. Koordinator Umum Festival Manokwari Menari 2026, Astria Juantina Rahayu, mengatakan perluasan cakupan festival menjadi tantangan sekaligus pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam membangun kolaborasi bersama. Kami ulangi, dalam membangun kolaborasi bersama pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat.
3: Festival pada tahun ini, Bapak Ibu, kembali hadir dengan memperluas cakupan acara yang semula hanya melibatkan 3 kampung KKN. Pada tahun ini, kami memperluas untuk melibatkan seluruh kampung yang ada di Distrik Manokwari Timur. Tentunya, dengan penambahan skala, terdapat beberapa tantangan besar yang harus kami, para mahasiswa, belajar untuk memecahkan. Pada tahun ini, kami melaksanakan perlombaan Fun Futsal yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2026 dan perlombaan Tariospan yang diikuti oleh 9 tim dari masing-masing kampung di Distrik Manokwari Timur yang akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dalam pelestarian budaya yang ada di tanah Papua, juga mengintegrasikan terhadap output program kerja kami, yaitu KKN PPM UGM Manokwari Menari 2026.

0: Astri berharap Festival Manokwari Menari dapat terus berkembang sebagai agenda budaya yang melibatkan lebih banyak masyarakat dan memberikan manfaat bagi Papua Barat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan festival hingga dapat terselenggara dengan baik. Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Papua Barat bersama Jasara Harja memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor PKB melalui program insentif dan undian berhadiah. Program yang berlangsung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 ini memberikan potongan pokok pajak hingga 12% bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah yang disiapkan Jasara Harja, Kepala Bapeda Papua Barat M. Bakri Yasin pada Senin 3 Agustus 2026 mengatakan jika kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang selama ini disiplin memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Bakri, potongan 12% diberikan langsung dari nilai pokok pajak sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin disiplin membayar pajak tepat waktu. Selain insentif dari Bapeda, Jasara Harja juga menyiapkan program penghargaan berupa undian berhadiah bagi wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan dalam membayar pajak berkendara.
1: Di mana setiap tahun mereka membayar tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo pajak tersebut, sehingga untuk wajib pajak yang membayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempo itu kita memberikan semacam insentif sebesar 12%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang lainnya kita berikan pengurangan 10%. Disitulah yang menjadikan ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Ia menjelaskan peserta undian akan ditentukan berdasarkan indikator yang disusun Jasara Harja. Salah satu syarat ialah wajib pajak yang secara konsisten membayar pajak tepat waktu selama 4 hingga 5 tahun terakhir.
1: Berlakunya kemarin 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2026.
2: 12% itu dari pokok pajaknya?
1: 12% itu dari pokok pajak. Sehingga ini menjadi suatu trigger bagi wajib pajak yang setiap tahun membayar tepat waktu. Dan juga teman-teman dari Jasara Harja juga nanti akan memberikan semacam insentif dalam bentuk undian berhadiah pada wajib pajak yang patuh tersebut, akan diberikan semacam reward pada mereka.
0: Bakri berharap program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor di Papua Barat.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan secara khusus untuk Anda, umat Hindu yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu. Maksud kami hadirkan mimbar agama Hindu ya ke ruang dengar Anda di malam hari ini, dan juga lagu-lagu rohani Hindu menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Om Swastiastu, Om Abhinam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan interumat beragama dengan

Radio menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai

kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwa sudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada 4 sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri, kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz. Dan secara khusus untuk Anda umat Hindu yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani Hindu ke ruang dengar Anda pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan satu drama radio persembahan RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial di malam hari ini. Dan selepas itu juga kami hadirkan tembang-tembang pilihan dan juga selingan-selingan informasi menemani malam hari Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Mengaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Iya, baik. Sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kami cukupkan ke ruang dengar Anda ya di malam hari ini. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiari pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh walaupun kemarau tapi

0: Jawa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
1: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
0: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan Uno Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
2: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
0: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Zhangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
5: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
4: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
6: Ini adalah

0: 友好关系当中的一个重要作用。
1: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Ani Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
4: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
3: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.

0: pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

kejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang...

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Kalau di pesawat telepon, ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Iya, sudah pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat malam untuk semuanya di malam hari ini. Ya, pendengar lagu pilihan ya dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan satu tembang lagu dengan judul Tanah Papua dari Trio Ambisi dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini.

dan dapat beristirahat bersama orang-orang terkasih dengan tenang. Dan dari Merdeka 68, saya Agung mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan selamat malam dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya, pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani naru pamato, apa jati paraderu pasevi, apu nalabang nanika maseyang nidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami 4 macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan
untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus kita.

Pendengar dimanapun berada, kami mohon maaf informasi warta berita dapat baru dapat kami sampaikan karena terupdate-nya PC Komputer Studio.

0: pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah Manokwari. Untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkomitmen meningkatkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Menurutnya, tantangan saat ini bukan lagi pada pendanaan, melainkan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Domingus mengatakan Papua Barat sebelumnya telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage hingga memperoleh penghargaan nasional. Bahkan penghargaan tersebut disimpan di ruang kerjanya sebagai simbol keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menjamin kepesertaan masyarakat Papua Barat dalam program BPS Kesehatan maupun Papua Barat Sehat. Namun masyarakat perlu memahami persyaratan administrasi agar dapat terdaftar sesuai domisili.
1: Pialanya saya datar di ruang kerja di kantor gubernur. Itu sudah bisa capai target itu. Sisa yang target itu artinya itu apa TNI, Polri ataupun ya perusahaan ataupun ya jamin apa ya karyawan-karyawan perusahaan apa itu yang di luar itu sudah capai 85% pada waktu itu dan kita dapat penghargaan itu. Kita sudah jaminkan semua itu. Nah, yang sekarang persoalannya mungkin kurang sosialisasi saja. Dan juga ajakan. Kita ajak masyarakat. Misalnya tadi belum punya kartu Indonesia Sehat ataupun dari BPJS Kesehatan. Ini yang mungkin perlu kita lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat juga bisa punya kartu BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan. Juga KTP-nya.
0: Selain itu, Domingus menilai edukasi mengenai alur pelayanan kesehatan juga harus diperkuat. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui fasilitas kesehatan yang harus didatangi saat mengalami sakit, mulai dari pustu, puskesmas, hingga rumah sakit terdekat. Gubernur menambahkan Pemprov Papua Barat bersama BPJS Kesehatan telah berkomitmen mengembalikan cakupan kepesertaan JKN yang sempat menurun dari sekitar 95% menjadi 92%.
1: Perlu kita sosialisasi juga, ketika dia sakit, ya harus kemana gitu. Itu harus jelas dulu. Jangan dia sakit bikin lagi proposal lagi. Tunggu gubernur tidak di tempat, sakit tambah parah. Tapi dia begitu sakit, sasaran utama adalah ke pustu. Kedua dia ke puskesmas. Ketiga dia ke rumah sakit, ya. Terdekat. Nah, ini harus kita jaminkan ini dan perlu kita sosialisasi sampaikan untuk supaya masyarakat tahu gitu. Dokter kan dia tidak tahu. Mungkin juga dia sudah punya persyaratan tapi dia sakit dia mau kemana gitu. Nah, ini yang perlu ya. Ini saya bicara secara garis besar nanti. Secara teknik, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, kota kita punya tanggung jawab untuk kita terjemahkan.
0: Melalui sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan kepesertaan kembali meningkat sehingga seluruh warga Papua Barat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan sebanyak 40.057 warga di 7 kabupaten kembali memperoleh perlindungan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui program reaktivasi kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat membuka kegiatan akselerasi reaktivitas kepesertaan JKN menuju Papua Barat Sehat di Manokwari. Kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penjaminan peserta program Papua Barat Sehat, deklarasi komitmen Kasumasa, serta penyerahan kartu kepesertaan JKN hasil reaktivitas kepada sejumlah peserta di Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Gubernur Domingus menegaskan bahwa percepatan reaktivasi kepesertaan JKN merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan komitmen pemerintah

0: era terhadap penyelenggaraan JKN telah dibangun sejak periode pertama kepemimpinannya sebagai gubernur. Melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah kabupaten kota, Papua Barat berhasil melampaui target universal health coverage dan memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat.
1: Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat mengaktifasi kepesertaan JKN periode Juli-Desember 2026 bagi 40.057 jiwa, terdiri dari 21.364 jiwa orang asli Papua yang saya sampaikan tadi. 21.364 jiwa orang asli Papua dengan dukungan anggaran ya 4.845.355.200 rupiah dan 18.693 jiwa non orang asli Papua dengan anggaran 4.239.504.360 rupiah.
0: Meski demikian, Domingus mengakui masih terdapat tantangan, terutama rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur kepesertaan JKN. Karena itu, ia meminta BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan mekanisme memperoleh layanan kesehatan. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar 9,8 miliar untuk mendukung kreativitas kepesertaan JKN periode Juli hingga Desember 2026 bagi 40.057 jiwa di 7 kabupaten. Jumlah tersebut terdiri atas 21.364 orang asli Papua dengan dukungan anggaran 4,85 miliar serta 18.693 non-OAP dengan anggaran 4,24 miliar.
1: Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan tenaga kesehatan, layanilah masyarakat dengan hati yang tulus, jadikan setiap pasien sebagai keluarga, hentikan segala bentuk pungutan di luar ketentuan, dan dahulukan pelayanan yang bermutu cepat, ramah, profesional, serta berkeadilan tanpa membedakan latar belakang siapapun.
0: Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mengintegrasikan program Papua Barat Sehat dengan program JKN sehingga layanan kesehatan yang belum dapat dijamin BPJS Kesehatan tetap dapat didukung pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku. Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI tahun 2025 menunjukkan Papua Barat masih menghadapi tantangan dalam memperkuat aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Meski demikian, aspek kesetaraan mencatat capaian terbaik dengan nilai 65,30 dan berada pada kategori sedang. Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Papua Barat Ika Rusinta Widyasari mengatakan, IDI disusun berdasarkan tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
2: Jadi kalau kita lihat indeks pada masing-masing aspek, nilai indeks yang paling tinggi itu di aspek kesetaraan. Jadi aspek kesetaraan pada tahun 2025 di Papua Barat, itu nilainya 65,30. Artinya ada di kategori sedang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kesetaraan, aspek kesetaraan di Papua Barat ini sudah baik. Jadi memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang, setiap individu, terus tidak ada diskriminasi kelompok tertentu, itu sudah tergolong cukup sedang di Papua Barat. Namun demikian kalau kita lihat dari aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi, itu menunjukkan mereka masih di bawah standar, jadi masih kinerjanya rendah, yaitu aspek kebebasan 2025 nilainya 57,70, sementara kapasitas lembaga demokrasi nilainya 54,70. Itu artinya kita masih harus meningkatkan memperbanyak upaya-upaya bagaimana kita mewujudkan kebebasan kepada masyarakat dan bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari lembaga demokrasi di Papua Barat.
0: Ia menjelaskan aspek kebebasan pada tahun 2025 masih berada pada kategori rendah dengan nilai 57,70. Sementara itu, kapasitas lembaga demokrasi juga dinilai masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ika berharap hasil pengukuran IDI 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga demokrasi, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas. Kualitas demokrasi di Papua Barat diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat menghimbau keluarga agar lebih peka mengenali perubahan perilaku anggota keluarga sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkotika berkembang menjadi ketergantungan. Deteksi dini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin berat. Konselor adiksi ahli pertama BNNP Papua Barat Butuh Priscilia Santi mengatakan, tanda-tanda awal penyalahgunaan narkotika tidak selalu terlihat dari kondisi fisik, tetapi dapat dinilai melalui perubahan sikap dan kebiasaan sehari-hari.
3: Jadi pertama kan ada dari ciri fisik, misalnya mungkin dari dia kok matanya lebih sering merah gitu, atau dia ngomongnya udah ngelantur, itu yang mungkin udah jangka panjangnya. Tapi kalau misalnya awal-awal itu keluarga bisa lihat kenapa anak ini lebih sering menyendiri, anak ini lebih sering menjauhkan diri dari keluarga, dari sekolahnya juga dia sering bolos, dia nggak fokus, dia misalnya terlambat sekolah, itu juga harus menjadi patokan dari keluarga, kayak ini anak kenapa ya. Nah dari situ baru keluarga bisa nanyain gitu, ini ada apa, ngajak ngobrol lah kayak gitu. Jangan kayak diwawancara nanti anaknya malah takut gitu.
4: Jangan kayak di ini ya kak, kayak ditekan
3: cecer gitu, gitu ya. Jangan dicecer, kamu ini kenapa nang gitu. Jadi ngalir aja ya, ini gimana kamu sekolahnya hari ini gitu ya, ada
4: butuh pendekatan
3: betul gitu.
0: Menurut Putu, komunikasi yang hangat dan penuh empati akan membuat anak lebih terbuka untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Karena itu, keluarga diharapkan menghindari pendekatan yang menghakimi dan lebih mengedepankan dialog yang nyaman agar anak merasa aman untuk bercerita. BNNP Papua Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan konseling maupun rehabilitasi apabila menemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkotika. Dengan penanganan sejak dini, peluang pemulihan akan lebih besar sehingga penyintas dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Pendengar, dengan informasi yang baru saja Anda dengarkan, sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Saya Koneliman Suara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

adanya latihan militer bersama Amerika Serikat yang selama ini dirahasiakan. Tiongkok mengecam kerjasama karena dinilai melanggar prinsip satu Tiongkok dan mengganggu stabilitas di Selat Taiwan.

olahraga, pembalap cadangan Paul Espargaró dipastikan menggantikan Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Dan Vinales juga sampai saat ini masih menjalani pemulihan cedera, sementara Espargaró mengaku antusias kembali tampil di lintasan.

0: Dan informasi pertama kami hadirkan, pemerintah pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit.
2: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat baik yang positif TBC maupun pihak keluarga. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, Kementerian memberikan portabel X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
1: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah. WTP tahun depan datang dengan jumlah yang sama, lihat tadi datanya. Tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu. Tahun ini 1 juta 80 ribu. Berarti siapa yang bisa selesai? Paham ya, maka kader-kader kalau ingat kader-kader tinggi, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
2: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Riau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
3: Harga saya juga mengarah ke sana.

0: ini dari Bangkit Tuberkulosis.
1: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pekanbaru kita menuju ke kawasan Surabaya. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kota Surabaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Ermina Jen.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya.

0: Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah yang diperuntukkan pemberian material bangunan dan upah tenaga kerja.
1: Persyaratannya sudah dilakukan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan tempat cukup dengan keterangan bulan atau berapa saja. Sebenarnya ini kemudian syaratnya kembali dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus sekali ke pendampingnya memilih yang benar dengan sangat tidak ragu.
0: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
2: Alhamdulillah senang sekali, juga bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk. Kok nyaris gak bisa dapat ya, sangat bangkit.
0: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan. Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
3: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
4: persiapan gelaran Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ Nasional tersebut, yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yasin meminta semua pihak mendukung agar MTQ Nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
3: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Wali Kota, bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah-rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
4: Wali Kota Semarang Agustina Wujung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni Rekor Muri menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
5: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenag. Nah, pokoknya kita akan tembus rekor Muri untuk Mas MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta.
4: Sementara itu, untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Rama Wanto, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afani, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan Bandung langsung oleh jajaran manajemen serta tim politik kontrol.
7: Dalam perjalanan dresin cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
6: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, pelayanan hikmat, perintangan sebidang, bahasa, hingga perangkat persinyalan. Selain pengarangnya, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
8: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus punya tambahan gitu. Kayak misalkan kayak yang di luar itu harus ada fasilitas dagingnya gitu kan. Orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
6: Kedepan KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayo kita melaporkan.

0: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
1: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Beng Bagi, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
2: Yang satu mana? Marah lapai api ya.
3: Sementara itu
2: dulu yang ani. Dia kasih kali api di rumah ya. Lari mak. Dari mana pun jambak yang bikin mama. Daripada mati ki. Iya. Jambak ki. Gampang itu pun lihat dalik.
3: Iya.
2: Daripada kata mati. Laki gunungnya itu kepimpain itu pun anak dekku. Daripada tidak harus kutinggali pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan ya pak. Iya banyak di kudung. Maju pun ku anu kudung. Apa ku anu tinggal di pak pun tidak ada rumah. Iya. Teman aku kudung.
1: Sementara itu Camat Talo, Andi Husni, saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan tanpa dasar kepemilikan yang jelas karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
4: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan ya seperti yang saya katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami karena itu kan berupa pertanggungjawaban kami juga secara ini, secara pertanggungjawaban keuangan.
1: Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar dan koordinasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.
0: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Tunis Sleman, menjadi fenomenal karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
5: Itu semua sangat luar biasa, artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, diantisipasi.
6: Dua siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
7: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi wifi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh nggak ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
6: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
5: Kemudian kita bikin detektor MBG, kemudian cari referensi ini terkait dengan detektor ini apa sensasi yang dibutuhkan. Kemudian kita selain itu desain alat juga. Alat yang pasti gimana sih? Tiga kali ya?
8: Tiga kali
5: itu bukan desain alat. Terakhir itu kan baru merancang apa itu ngerakit-ngerakit komponen terungkap. Oke, kemudian setelah itu juga ada gitu yang disini. Jadi ada sekitar 9 ya? 9 dari jenis makanan. Satu jenis makanan di bawah ini.
6: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal

0: seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan keputusan dari pemerintah pusat yang kita laksanakan di tanggal 17 Agustus. Kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPR.
2: Berikan kepada warga
1: ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkalpinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-21.

Pasar, sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekdar. Artinya kita berharap pelaksanaan dari 17 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Ustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: tapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dan setia dimanapun berada, pukul 7.43 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Masih kami hadirkan persembahan rangkaian lagu-lagu hiburan ya, menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi ini.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
3: Mau-maunya.

0: Aku.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran ulang dialog interaktif Pro 1 dengan topik mewujudkan pendidikan berkualitas melalui SPMB yang adil dan merata.

0: Selatan. Ya, baik pendengar, telah hadir ya bersama kita dua narasumber ya. Yang pertama ada Bapak Amos Adkana, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi RRI Manokwari dan para pendengar di mana saja berada.
0: Wow, luar biasa sekali ini. Oke, baik pendengar, dan narasumber kedua ada Bapak Reki Ade Risah Masu, Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Selamat pagi, Bapak Reki.
2: Selamat pagi RRI dan juga pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada.
0: Ya, baik, pendengar ya. Sebelumnya kita berbincang-bincang ya. Kita mulai langsung aja ke Pak Reki nih. Menurut Bapak nih, apa nih yang melatar belakangi perubahan sistem PPDP menjadi SPMB, Bapak? Ya.
2: Baik, terima kasih, permisa. Yang melatar belakangi pelaksanaan penerimaan siswa baru dari PPDB ke SPMB ini adalah dilihat tentang perkembangan sistem penerimaan siswa baru di saat sekarang ini,

0: berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025, yaitu tentang sistem penerimaan murid baru, di mana kebijakan ini mulai berlaku atau berlaku untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, itu sudah mulai berlangsung sejak tahun 2020, tahun lalu. Dan berlaku sampai dengan saat ini, yang tentunya kita akan mempersiapkan di tahun ajaran baru ini, SPMB sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025.
1: Oh ya, masih dengan Bapak Rek ya. Menurut Bapak nih, apa sih tujuan utama dari SPMB ini sendiri?
0: Ya, tujuan utama dari SPMB itu adalah bagaimana kita bisa melakukan sistem penerimaan siswa baru ini dengan baik, transparan, dan juga bisa mengatur sistem penerimaan siswa itu sesuai dengan wilayah, kriteria, prestasi yang ada, yang mana tertuang dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025 ini. Penerimaan siswa baru itu melalui 4 jalur ya, kalau kita lihat, yaitu jalur domisili. Jalur domisili itu ditargetkan itu 30%. Kemudian jalur afirmasi juga 30%, prestasi itu juga 30%, dan jalur mutasi 5% dari daya tampung yang ada dari setiap sekolah. Dan diupayakan untuk penerimaan siswa baru tahun ini, kami berupaya untuk bisa dilakukan dengan baik dan diterima oleh semua masyarakat, kemudian orang tua, siswa, dan sistemnya harus transparan dan fleksibel. Mungkin itu yang menjadi bagian perhatian kita, terlebih khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
1: Oke. Masih dengan Pak Rek, Pak, menurut Bapak ini apa sih perbedaan mendasar antara PPDB dan SPMB?
0: Oh ya, kalau mau dilihat, pertama mungkin istilah penerimaan peserta didik baru PPDB. Kemudian SPMB adalah seleksi sistem penerimaan siswa baru. Kalau PPDB itu ada beberapa kriteria juga hampir sama dengan SPMB. Domisili, ya, kemudian prestasi, ya, kemudian juga perpindahan orang tua, ya. Tetapi kalau untuk SPMB itu sendiri, yang tadi saya sudah sebutkan jalur-jalur itu, ya, ada 4 jalur yang disiapkan sehingga bisa membantu masyarakat, lebih khusus calon siswa baru di dalam melaksanakan SPMB di tahun ini. Mungkin begitu sementara. Ya.
1: Oke. Masih ya, tadi menarik ya, saya tadi tentang jalur ya Pak, ya. Jalur yang sudah disediakan ya. Ya. Seperti tadi kita ketahui ada jalur domisili, afirmasi, dan juga ada beberapa jalur ya, ya. Apa yang masuk dengan jalur domisili ini sendiri Pak?
0: Ya. Menurut. Ya, kalau lihat jalur domisili ini, ya boleh kita kan sonasi ya. Artinya sistem penerimaan siswa baru itu dilihat dari wilayah siswa itu berdomisili di sekolah-sekolah yang mau dituju. Ya, misalnya kalau di contoh kita di Manokwari, di WOSI berarti dia akan mendaftar di sekolah-sekolah yang terdekat di wilayah WOSI, ya misalnya begitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan domisili atau sonasi itu sendiri. Nah, jadi mungkin begitu, ya.
1: Kalau jalur afirmasi mungkin cara.
0: Ya, kalau jalur afirmasi itu sendiri, ya itu jalur yang memang sudah disiapkan oleh sekolah untuk bisa menerima siswa-siswa yang ya boleh dikatakan juga bantuan perhatian dari pemerintah untuk bagaimana bisa mengakomodir siswa-siswa ini masuk di dalam afirmasi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat ada bagian-bagian penilaian khusus yang nanti dilihat dari pihak sekolah untuk bagaimana bisa menerima siswa-siswa kita. Kemudian juga ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini bukan berarti bahwa dia fokus pada prestasi akademik saja. Tetapi non akademik juga itu menjadi catatan. Ya, misalnya dia berprestasi dalam lomba-lomba siswa, ya baik tingkat daerah, ya kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Nah, itu juga menjadi perhatian untuk bagaimana siswa-siswa ini dapat diterima dari jalur prestasi itu sendiri. Ya, jadi mungkin begitu. Kalau jalur mutasi, kita sudah tahu perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua yang datang ke daerah konco kita di Manokwari ini, mau dan tidak mau, kita bisa mengakomodir mereka dalam jalur mutasi ini. Mungkin begitu.
1: Oke, Pak. Masih dengan Bapak ya. Bagaimana sih proses pendaftaran kalau dilakukan?
0: Oh iya, untuk tahun ini, karena kita tahu bersama bahwa di dalam pendaftaran ini kita mengimplementasikan pendidikan gratis dari Perda itu sendiri, sehingga di dalam penerimaan siswa baru tahun ini boleh dilakukan tidak memungut biaya. Ya, dan transparansi itu kami harapkan dari sekolah-sekolah harus bisa mengakomodir semua siswa yang ada. Ya, itu kan sudah dikeluarkan juknis dari bupati untuk penerimaan siswa baru, sehingga semua sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari ini bisa melakukan penerimaan siswa baru itu dengan baik, dan kalau bisa merata, tidak tertumpuk di satu sekolah saja, tetapi di setiap sekolah yang ada di Manokwari boleh menerima itu dengan baik.
1: Oh, luar biasa sekali. Ya. Oke, baik, mendengar kita ke Pak Amus ya. Menurut Bapak, mengapa nih transparansi menjadi aspek penting dalam SPMD?
2: Baik, ya, terima kasih. Yang pertama tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber pertama dari Dinas Pendidikan bahwa kita telah mengalami sebuah perubahan proses dari PPDB menjadi SPMB. Ya, sederhana tadi juga telah disampaikan bahwa pada sistem SPMB ini telah di kategori atau telah dikelompokkan menjadi, atau proses penerimaan itu dibedah jadi 3-4 kriteria. Pertama tadi jalur penerimaan, itu melalui prestasi, melalui proses afirmasi, melalui proses domisili, dan juga melalui proses mutasi. Aspek transparan ini kan aspek yang sangat penting ya. Kita semua lagi didorong, lagi digumamkan tentang transparansi, transparansi, transparansi, dan itu sangat sangat penting sekali. Sehingga mungkin kami Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal

0: ada pungutan atau gratis. Itu aspek transparansi itu juga harus muncul di dalam proses penerimaan seperti itu. Jadi transparansi, hal yang tidak bisa kita tawar-menawar, itu adalah bagian yang penting dan publik mengharapkan transparansi. Karena kalau kita tidak melaksanakan hal demikian, ya kita siap-siap aja menerima. Paling akan ada treble atau pasti akan ada apa namanya protes dan lain-lain segala macam. Ya, mungkin begitu.
1: Oke, baik sekali. Oke, Pak, masih di dengan Pak Agus ya. Apa sih peran dari Ombudsman dalam mengawal proses ini?
0: Baik, Ombudsman adalah lembaga negara sebagaimana amanat Undang-Undang 37 tahun 2008 dan juga Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sendiri, bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik. Dan kami ikut mengawasi hal ini karena sekarang ada di tahun-tahun penerimaan murid baru atau tahun ajaran. Jadi Ombudsman tidak hanya mengawasi SPMB, tapi kami juga mengawasi semua penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi-instansi ya, yang lain. Seperti misalnya di Dinas Kesehatan atau di Dinas Sosial, termasuk misalnya pembagian BLT atau jaminan JKN dari Dinas Kesehatan, dan apa saja yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang di mana penyelenggara negara tersebut mendapatkan anggaran negara, berarti wajib kita awasi. Supaya publik merasa manfaat dari hadirnya negara atau adanya negara di dalam pelayanan itu sendiri.
1: Makasih. Luar biasa. Oke, Pak. Menurut Bapak sih, apakah ada bentuk pelanggaran yang biasanya ditemukan dalam penerimaan siswa-siswa baru ini?
0: Ya, tadi kita telah singgung tentang transparansi ya. Karena kalau sederhananya bahwa kalau ketika itu kita melaksanakan dengan transparan, artinya di situ termuat nilai-nilai apa namanya integritas atau nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai kepatuhan terhadap asas yang ada. Ya, soal pelanggaran saya pikir ya lumrah ya atau sering kita jumpai. Ya, itu yang selalu kita kumandangkan, kita apa namanya ingatkan bahwa jangan-jangan mengulangi hal yang pernah atau sering terjadi. Contoh saja, kalau kita lihat di dalam proses penerimaan ini, tadi kita sudah lihat bahwa dibagi dalam empat jalur tadi, jalur prestasi atau jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi. Sering kami jumpa itu kadang-kadang di jalur domisili ada apa namanya pesan sponsor karena dia ada di sekolah, dia ada di domisili yang jauh dari sekolah yang ada di situ. Tetapi karena orang tuanya atau keluarganya memiliki posisi tertentu di pemerintahan ini, sehingga kadang-kadang dia langsung mengangkat telepon kepada sekolah, akhirnya dia lompat tanpa memandang domisili lagi. Sederhana domisili itu adalah mereka mengecek KTP atau KK identitas daripada orang tua dan siswa itu. Tapi karena dia tidak pandang itu, dia bilang saya adalah pengambil kebijakan di daerah ini, saya berperan di dalam daerah ini, anak saya harus masuk di sekolah itu. Itu satu yang sering kami jumpai, lompat wilayah begitu jauh. Hal yang kedua juga sering kami jumpai, yaitu anak-anak dari aspek afirmasi ya. Afirmasi artinya keberpihakan. Afirmasi kepada siapa? Kepada orang yang ekonominya lemah, kepada orang yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip. Bukan berkebutuhan khusus yang lebih dari itu, berarti nanti ke sekolah khusus lah. Kebutuhan khusus dalam kutip, mungkin cacat kakinya, atau mungkin cacat mata, atau apa. Kadang-kadang diabaikan, apalagi udah cacat, sudah cacat, sebab dari kelompok marginal atau orang yang berekonomi, nggak usah itu, nanti masuk bikin tribal di sekolah, kami ambil yang ini saja. Supaya nanti orang tuanya berpengaruh, kita bisa minta ini, minta itu, atau minta dukungan ini, bisa dapat cepat untuk membangun sekolah ini. Itu sering kami jumpai, seperti itu.
1: Wow. Ya. Oke, Pak. Masih dengan Pak Hamus ini. Bagaimana nih masyarakat ya dapat berpartisipasi dalam mengawasi SPMB sendiri?
0: Baik, jadi kami Ombudsman merasa penting, sehingga sering kami mengatakan bagi

0: maaf saja saya sering bilang bahwa komunitas intelijen di lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi keamanan ini sifatnya terbatas. Tapi intelijen ombudsman adalah seluruh masyarakat yang ada di provinsi ini. Itu adalah kaki tangan ombudsman. Artinya ombudsman mengajak semua publik, mari bersama-sama kita mengawasi. Karena kita semua mempunyai hak-hak publik yang ada di situ. Pada kesempatan ini mungkin kami, Bapak Ibu punya hak publik di dalam anak sekolah. Tapi nanti ruang lain Bapak Ibu punya hak publik lagi di bidang kesehatan. Atau sementara saat ini saya sebagai guru yang menerima murid baru. Tapi nanti di ruang lain saya terlepas, saya adalah seorang guru yang dalam tanda kutip sakit dan saya berobat ke sana dan pelayanan kesehatan mungkin misalnya saya tidak dilayani dengan baik atau jagaan tidak baik ataupun mungkin saya urusan ke layanan-layanan yang lain. Sehingga harapan ombudsman bahwa publik Papua Barat maupun Papua Barat Daya sebagai ruang tanggung jawab kami bersama ombudsman kita awasi pelayanan publik. Model daripada ombudsman ikut peduli di dalam proses ini. Kemarin kami telah melaksanakan kegiatan, kami menghadirkan komite-komite di Kabupaten Manokwari ini, kegiatan Coffee Morning di pada tanggal 18 kemarin. Kami mengajak mereka untuk bagaimana mengedukasi mereka bahwa bagaimana mereka membentuk atau mitigasi ketika ada proses penerimaan besok. Paling tidak mereka bisa tahu ketika orang tua besok datang mengadu, mereka menyelesaikannya kayak bagaimana. Kemarin kami sudah lakukan itu di kantor ombudsman dan ombudsman telah launching posko pengaduan yang berkantor di kantor ombudsman. Jadi kesempatan ini kepada orang tua semua bahwa ketika ada proses penerimaan besok, kami berharap bahwa orang tua ikut paling-paling pertama taat asas dulu. Taat asas dulu. Artinya peraturannya apa, persyaratannya apa, itu dulu setelah taat asasnya, ketika taat asas baru dinilai bahwa ada blok A, ada blok B, ada blok C, atau ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan asas tadi, Bapak Ibu atau orang tua bisa mengadu ke ombudsman, karena ombudsman terus ke pengaduan di kantor ombudsman.
1: Oke, baik pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di dialog terakhir pagi hari ini. Dan tentunya baik pendengar yang mau bertanya-tanya ya tentang topik kami di pagi hari ini ya, bisa langsung saja bergabung bersama kami di line terakhir WhatsApp ya di 0823 1176 1145. Oke, dan juga bisa langsung aja komen di RRI Digital ya, bisa langsung melalui di App Store maupun Play Store ya di handphone kalian. Oke, langsung aja nih Pak, nah, kita ke Pak Reki dulu ya Pak. Pak Reki, apa sih tantangan terbesar dalam pelaksanaan SPMB sendiri Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Seperti apa yang tadi sudah kita jelaskan tentang sistem penerimaan siswa baru dan juga bisa Kepala Ombudsman tadi, sebenarnya transparansi itu sudah jelas ya. Tinggal bagaimana kita dari masyarakat bisa memahami itu dengan baik. Biasa tantangan yang kami hadapi itu adalah kemauan orang tua, kemauan masyarakat, kemauan siswa menginginkan mendaftar ke anak mereka di sekolah tertentu. Contoh ya, kata kasarnya favorit. Semuanya mau masuk di sana. Sedangkan daya tampung siswa sekolah itu terbatas. Nah, akhirnya ketika siswa-siswa yang lain tidak bisa terakomodir di sekolah itu, dan itulah yang menjadi permasalahan kita, seolah-olah mau dipaksa untuk harus untuk masuk di sekolah itu. Sedangkan sekolah-sekolah lain masih ada. Masih terbuka untuk anak-anak mereka bisa mengikuti di pendidikan itu. Nah, untuk tahun ini saya rasa mungkin bisa kurang persoalan yang kita hadapi. Dengan adanya pendidikan gratis di kabupaten ini, kami berharap semua siswa itu bisa diterima dengan baik dan program pendidikan gratis ini boleh dirasakan oleh semua siswa atau masyarakat yang ada. Sehingga jangan tertumpuk di satu sekolah saja. Tetapi ada sekolah-sekolah lain yang juga kualitas statusnya sama. Nah, kami berupaya untuk sekolah-sekolah yang lain ya. Contoh ini mereka lebih condong ke sekolah negeri. Ya, minta maaf kalau tingkat SMA lebih fokus mereka di SMA 1, SMA 2. Nah, ini peminatnya cukup banyak. Sedangkan sekolah-sekolah lain kurang. Nah, ini kami berharap untuk tahun ini semua masyarakat bisa melihat tentang pendidikan itu sendiri di semua sekolah itu jenjang sama. Ya, tidak ada perbedaan antara sekolah A dan sekolah B. Tetapi kami dari Dinas Pendidikan sendiri juga akan mengawasi itu dan melihat tentang bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta yang ada. Ya, jadi kami berharap untuk tahun ini tantangan yang seperti tahun-tahun kemarin itu paling tidak ada, berkurang atau tidak ada sama sekali. Sehingga bisa diterima oleh semua. Karena ini sudah merata nih. Tidak ada lagi pungutan-pungutan pendaftaran siswa bagi siswa baru, ya. Jadi di sekolah A gratis, sekolah B juga gratis, dan bantuan-bantuan pemerintah untuk setiap sekolah pun pasti ada. Seperti itu. Ya, mungkin sementara seperti itu.
1: Okay. Apakah ada langkah-langkah yang mungkin harus dilakukan di Dinas Pendidikan mungkin, Pak?
2: Iya, langkah-langkah yang kami lakukan adalah sistem pengawasan.
1: Oke.
2: Ketika kuota-kuota dari sekolah-sekolah itu sudah penuh, kita berharap supaya tidak ada penambahan-penambahan lagi. Dan sekolah kuota itu kalau sudah penuh, siswa yang belum terakomodir, kita arahkan ke sekolah-sekolah yang masih bisa menerima, masih terbuka kuota-kuota yang bagi siswa-siswa mereka atau anak-anak mereka yang akan mendaftar. Seperti itu. Jadi, ini sistem pengawasan dari dinas untuk sekolah-sekolah itu akan kami tingkatkan. Sehingga pemerataan itu bisa terjadi.
1: Oke, menarik sekali nih Pak. Oke Pak, ini ada beberapa chat yang masuk ya, dan juga telepon. Mungkin ya kita mesti mungkin menjawab dulu ya Pak. Oke, langsung aja. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Pro Satu.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa? Dari mana?
3: Ini dengan Ibu Rina di seputaran Karawi.
1: Oke.
3: Ya, selamat pagi untuk Bapak Narasumber berdua yang hadir pagi hari ini. Ini salah satu dialog yang kami sangat nantikan, apalagi kami orang tua yang anaknya nanti akan menghadapi pendaftaran. Pendaftaran online ataupun pendaftaran tatap muka ataupun offline. Nah, saya mau bertanya di sini untuk Bapak berdua. Ini kan anak saya ini kan dari SD, sekolahnya di Arowi. Nah, untuk masuk SMP ini dia ingin di wilayah kota. Nah, tetapi untuk saat ini kami memang rumahnya di Arowi, tapi kami juga sekarang sudah tinggal di seputaran Wosi. Nah, pertanyaannya saya di sini, karena anak saya juga ingin sekolah di wilayah kota, kalau kita melihat dari tahun ke tahun kan pasti melalui domisili tempat tinggal. Jadi pertanyaannya saya di sini, apakah jalur-jalur seperti ini memang harus terjadi? Apalagi anak-anak kami ini ingin sekali sekolahnya di kota. Nah, setelah berapa kali saya tanya keinginan anak saya inginnya di kota, di seputaran Wosi. Tetapi keraguan saya sebagai orang tua juga sangat takut saya terlalu berharap di kota, anak saya tidak diterima karena domisili tempat, seperti itu. Nah, kami juga belum pergantian alamat karena ada beberapa faktor yang kemarin juga disampaikan bahwa tempat tinggalnya jangan diganti karena nomor induk nasionalnya sudah ada, jadi jangan diganggu dulu untuk pergantian alamat dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini ada solusinya seperti apa nih Bapak berdua, mungkin dari Ombudsman, dari Bapak sendiri juga, apakah hal-hal ini memang sebenarnya harus menjadi perhatian karena kami orang tua ini di wilayah Arowi ini banyak sekali anak-anak kami keinginannya sekolahnya di kota. Benar, di wilayah Manokwari Timur ada sekolah-sekolah yang bisa dibilang sekolah-sekolah terbaik juga, tetapi kami takut memaksakan anak, tetapi anak kami ini tidak mau sekolah dengan baik kalau misalnya kami paksakan untuk di wilayah timur begitu. Jadi mungkin ada seperti apa. Kami juga sebagai orang tua tidak ada ketakutan selanjutnya. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan permohonan saya juga kalau bisa sesering-sering mungkin dialog soal pendidikan, karena di Manokwari ini pendidikan sangat sangat harus diperhatikan. Dibilangnya ada sekolah gratis, tapi kita masih melihat masih ada sekolah-sekolah yang masih ada pungutan-pungutan liar yang masih terjadi di wilayah Manokwari. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, dan saya mohon sekali untuk Bapak berdua untuk dikawal agar anak-anak kami juga ini yang bersekolah di wilayah timur, di wilayah Manokwari Timur ini sangat ingin sekali sekolahnya di wilayah kota, tapi terkadang sudah banyak kejadian yang terjadi bahwa kami kadang tidak bisa diterima di wilayah kota. Mungkin itu juga bisa menjadi perhatian. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih Bu Rina dari Aturan Harawi. Oke, mungkin mau dijawab ya Pak.
2: Iya. Baik, terima kasih dengan Ibu siapa Rina, tadi? Rina. Ibu Rina, Ibu ya. Rina dari Harawi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan perhatian baik sekali untuk pendidikan anak ibu untuk melanjutkan pendidikan. Ya, ini yang tadi ibu sampaikan ini yaitu sebagian dari tantangan yang kita hadapi. Dalam arti begini, sesuai dengan aturan yang kita sudah tentukan dari kementerian maupun dari pemerintah daerah, pendaftaran-pendaftaran ini disesuaikan dengan jalur-jalur yang ada. Sonasi domisili itu sangat penting, ya. Cuma ada kemauan masyarakat, kemauan orang tua, kemauan anak itu ingin masuk di sekolah tertentu yang di luar dari wilayah tempat tinggal dia. Nah, ini yang sering menjadi perhatian kami dinas, kemudian masyarakat juga, supaya bisa memahami, bisa melihat dulu tentang sistem penerimaan ini dengan baik. Ya, kalau kita mau lompat jalur, nah itu juga nanti menjadi apa ya, perhatian juga dari masyarakat yang di daerah itu. Ya, jadi saya rasa mungkin ikut jalur saja dulu, Bu. Ikut jalur yang ada sehingga apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Memang bisa lompat. Bisa lompat domisili, yang penting itu masuk jalur prestasi. Kalau jalur prestasi bisa, untuk dia bisa ada di sekolah-sekolah yang tertentu, yang ada di wilayah yang bukan domisili dia. Nah, tetapi untuk domisili ini, kami berharap bisa kita tata dia dengan baik. Siswa ini bersekolah juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dia, dan bisa mengikuti pendidikan itu tepat waktu di sekolah yang dia diterima, kemudian bisa melakukan itu dengan baik, ya. Jadi ibu, untuk sementara itu menjadi perhatian kita, dan kita juga akan melihat tentang hal-hal ini. Tetapi untuk tahun ini kami berupaya untuk bisa mengakomodir semua. Ya, biasa yang menjadi perhatian juga itu dengan pembiayaan, ya, pembiayaan dari masing-masing sekolah. Tapi untuk tahun ini sudah tidak ada pungutan-pungutan itu lagi. Tadi ibu bilang masih ada sekolah-sekolah yang pungutan liar itu, itu menjadi perhatian kita. Ketika ada sekolah-sekolah yang nanti di tahun ajaran baru dalam sistem penerimaan siswa baru ini masih ada pungut biaya, itu menjadi perhatian kami untuk kami telusuri di sekolah itu. Karena pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk pendidikan gratis SPMB tahun 2026-2027 ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Ibu Rina, terima kasih. Mungkin saya kembalikan.
1: Mungkin kalau ada tambahan dari Bapak.
0: Baik, dari kami Ombudsman, terima kasih untuk Ibu Rina yang telah bertanya. Dan saya tidak menjelaskan sampai ke substansi seperti bagaimana tadi. Saya pikir hal ini adalah hal teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Ombudsman sebagai lembaga pengawas, kami cukup mengawasi apakah proses penerimaannya ini sejalan dengan regulasi dan proses yang ada apa tidak. Karena paling tidak proses penerimaan ini akan dibentuk panitia penerimaan di tingkat sekolah, dan nanti juga di tingkat daerah ini atau di tingkat kabupaten ini akan dibentuk satuan tugas sebagaimana regulasi PPDP SPMB nomor 3 itu, bahwa nanti akan dibentuk gugus tugas yang melibatkan beberapa instansi tertentu. Nah, terkait dengan hal yang tadi dikatakan oleh Bu Rina, ya, Memang juga dinas pendidikan, mereka juga telah orang yang kami tangkap bahwa di dalam proses mutasi itu di menjelang SPMB ini juga ada warning-warning yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan. Paling tidak tidak bisa orang itu pindah secepat ini bentuk kakak baru untuk kejar sekolah tertentu, setelah itu nanti kakaknya balik lagi. Saya pikir itu mungkin tidak, karena syarat-syarat orang itu apa namanya memiliki identitas, kalau tidak paling tidak 6 bulan sebelum di undang-undang pendudukan atau di undang-undang 32 itu bahwa orang memiliki identitas domisili paling tidak dia ada 6 bulan di wilayah tersebut supaya ini, sehingga hal itu juga menjadi atensi dan catatan. Tapi yang paling penting, keresahan publik ini kami mendorong kepada instansi teknis bahwa mari kita bersama-sama kita hindari image sekolah prestasi atau sekolah favorit. Kita berusaha, semua sekolah ini saya lihat ini, semua sekolah ini sama. Leader-leader kita sekarang ini saya pikir mereka tidak datang dari sekolah favorit semuanya.
1: Iya, benar.
0: Ada yang tamat di kampung, di dusun, di daerah terpencil, yang gurunya mungkin mengajar satu minggu, guru turun ke kota ambil beras, ambil jatah gaji, tapi mereka dengan niat yang baik, mereka mau tampil dan menjadi pemimpin. Jadi ya, sekolah itu adalah sarana, tetapi mari kita membangun hati anak-anak kita ini bahwa anak, sekolah itu gedung, tetapi sekolah yang sebenarnya adalah dirimu, niatmu, semangatmu, seperti yang itu, yang ini. Jadi kami mendorong dinas sebagai instansi teknis, mari kita perlebar, membangun sekolah-sekolah mengikuti kepadatan penduduk yang ada. Kami apresiasi ada tambahan satu sekolah baru, yaitu SMA 4. Saya pikir dia bisa bantu mengurai. Ini tahun ini penerimaan pertama kalau tidak salah. Penerimaan kedua. Iya. Ada wacana lagi akan dibangun SMA di Tanah Rubu, SMA di Pantura akan dibangun. Jadi kan sangat disayangkan ya, rumah sosial begitu banyak, rumah sederhana, rumah kredit cepat dapat di mana-mana, tetapi tidak diikuti dengan bangunan sekolah. Rumah otomatis ada anak dan nanti dia akan cari sekolah. Jadi kami mendorong dinas pendidikan agar mari kita meratakan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah di areal-areal atau di tempat-tempat yang padat penduduknya, supaya memperpendek rentang kendali daripada orang tua, supaya tidak mencari sekolah-sekolah tertentu. Mungkin strategi sederhana kita mengurai ini dengan membangun sekolah-sekolah dan mengisi fasilitas-fasilitas yang ada, supaya sekolah ini mempunyai keunggulan yang sama semua, atau mempunyai fasilitas-fasilitas yang sama seperti sekolah lain, supaya tidak ada sekolah ini boleh, sekolah ini tidak. Tapi yang terpenting, mari kita membangun spirit dari anak kita atau peserta didik kita, mungkin begitu.
1: Wow, luar biasa nih. Oke, masih dengan pertanyaan ya, Bapak. Mungkin ada yang bertanya juga. Coba Bapak jelaskan apa yang gratis ya dari Kabupaten Manokwari itu sendiri.
2: Ya, baik. Kalau yang dimaksudkan gratis, pakaian seragam. Ya, itu pakaian seragam. Nanti ada 4 pakaian seragam yang disiapkan. Ya, dari SD sampai SMP dan SMA. Sedangkan untuk SMK itu ada 5 pakaian seragam. Ya, kenapa sih SMK 5? Karena ditambah dengan pakaian praktik itu. Ya, kemudian ada bos dama juga diberikan untuk biaya bantuan operasional daerah Manokwari untuk setiap sekolah, sehingga pembiayaan-pembiayaan di setiap sekolah itu bisa diakomodir dengan baik, sehingga tidak membutuhkan pungutan-pungutan lain, misalnya komite dan lain-lain. Kami berharap untuk tahun ini pendidikan gratis itu mulai start di siswa kelas 1, kelas 7, kelas 9, dan kelas 10. Yang diharapkan untuk bisa mengakomodir semua siswa yang ada, ditambah dengan nanti ada yang lain, biaya-biaya siswa yang lain yang nanti diakomodir lewat perda itu sendiri, sehingga yang dikatakan pendidikan gratis itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan visi misi dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita di periode ini. Mungkin begitu.
1: Wow, luar biasa. Oke, baik pendengar, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bergabung juga masih bisa ya hubungi kami ya. Masih ada 10 menit lagi ya kebersamaan kita di dialog interaktif ini. Oke. Sudah ada penelpon yang masuk ya, Pak. Mungkin kita sapa dulu. Iya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Yuri Marina.
1: Siapa, siapa?
4: Nia.
1: Nia, iya, dari di Marina ya?
4: Iya. Baik, tadi dari awal perbincangan saya sudah sempat mendengarkan tentang ombudsman bersama para komite ataupun perwakilan dari pihak-pihak terkait ya, terkait dengan penerimaan siswa-siswi baru ya. Mungkin usul saja atau mungkin sudah dilaksanakan dari pihak ombudsman tentang

0: Marina, mungkin dari Bapak mungkin.
1: Ya baik, terima kasih Bu Nia untuk apa responsifnya. Ya sekali lagi kami katakan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal kami merasa ini penting. Sebagai wujud itu, kemarin kami melaksanakan coffee morning bersama perwakilan-perwakilan komite di Kabupaten Manokwari. Tujuannya adalah bagaimana komite mengerti peran, tugas, dan fungsi di dalam membantu sekolah dalam proses SPMB besok ini. Ya, tadi dikatakan oleh Bu Nia bahwa minta kami untuk terus mengawal, bahwa rata-rata ada sekolah, ini tidak semua sekolah ya, ada sekolah yang dia pendaftarannya online dulu, baru nanti setelah dia lolos online, baru dia datang bawa berkasnya. Ini jadi ya, harapan dari Bu Nia tadi, dia mengatakan bahwa mengharap Ombudsman untuk kita akan terus monitor, terima kasih. Kami akan terus bersama bersinergis dengan Pemda, dalam hal ini Pemda Kabupaten Manokwari sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap proses akademik atau proses penerimaan ini sendiri. Ya, mungkin itu, dan mungkin saya menambahkan sedikit, tadi saya merasa penting itu tentang pendidikan gratis tadi itu, mungkin dipertegas lagi bahwa gratis itu seragam ya. Ya, gratis itu seragam. Dan saya mau katakan juga bahwa kita dari dulu itu sekolah itu kalau SD merah putih, kalau SMP itu biru putih, kalau SMA itu abu-abu putih. Tidak ada seragam-seragam yang lain lagi. Kalau seragam-seragam lain itu kan seragam-seragam dalam tanda kutip, seragam-seragam action-action saja gitu mungkin. Nah, ya sekali lagi ya, bahwa kembali tadi saya katakan, leader-leader kita sekarang ini lahir dari sekolah yang sederhana. Mungkin kalau seragam, mungkin lahir juga dengan sekolah yang tidak berseragam.
0: Yeah.
1: Nah, terus kenapa kita selalu bermain di seragam, bermain di rompi, bermain di topi, bermain di model-model yang ujung-ujungnya membebani orang tua. Ya. Itu sebenarnya kan hal-hal yang sebenarnya kita buat-buat saja. Dan ujung-ujungnya merepotkan dan ujung-ujungnya memicu keributan. Standar nasional kita dalam Undang-Undang 2003 tentang pendidikan itu kan pakaian seragam diatur secara resmi, itu tidak diatur pakaian seragam yang dibuat-buat dengan segala macam dosi, dasi, dari TK saja sudah rompi, SMP rompi, SMA rompi, apa yang dibanggakan? Lebih bagus kita berpakaian apa adanya menurut saya, bukan tugas komite untuk datang mengumpulkan uang untuk memajukan sekolah atau membayar siapa yang mengajar di situ. Di dalam Undang-Undang 31, di dalam Undang-Undang Pasal 31 ya, Undang-Undang Dasar 45 nih, ayat 1 di perubahan amandemen ke-4, ada 5 pasal itu di ayat yang kedua, pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan. Implementasi itu yang diwujud nyatakan dalam asta cita presiden kita di poin yang kedua. Poin yang ke-4, membangun sumber daya manusia dan kesehatan itu. Membangun sumber daya itu makanya dibuatlah MBG yang sekarang kita lagi jalan. Nah, program-program itu sebenarnya dikasihlah bantuan operasional sekolah. Bahkan afirmasi yang dilaksanakan oleh dinas terkait dengan bos daerah secara implisit lagi dana otonomi dan lain-lain. Itu adalah wujud hadirnya pemerintah untuk hal-hal ini. Jadi tidak boleh dalam tanda kutip sebagai lembaga pengawasan, jangan kita sibuk dengan uniform-uniformnya membani orang tua sehingga anak-anak orang tua merasa ciut dengan memilih sekolah. Anda usah sekolah di sekolah itu pakaiannya ada 5, ada 6 model, 7 model, sekolah aja di pinggir-pinggir, nah itu mereka cukup pakai baju merah putih saja, mereka pakai baju putih biru saja, pakai putih abu-abu, kita di pinggir situ aja. Itu tidak boleh, itu sebagian daripada kita mematikan karakter dari orang tua untuk mendidikkan anak-anaknya itu. Ingin menyekolahkan anaknya, mungkin dari saya seperti itu.
0: Mungkin dari Pak Reki sendiri.
2: Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Ombudsman, ya itu menjadi perhatian kita. Jadi di tahun ini pemerintah sudah mengambil alih itu. Jadi tidak ada lagi beban-beban yang diberikan kepada orang tua. Orang tua tinggal datang untuk mendaftar anak dan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang seperti tahun-tahun kemarin. Ya, oleh karena saya harap untuk tahun ini implementasikan pendidikan gratis itu bisa terwujud. Ketika pemerintah sudah mengakomodir itu dengan baik, kami berharap setiap sekolah harus bisa tingkatkan kualitas yang ada. Nah, ini menjadi perhatian kami. Sistem pengawasan dari dinas pun untuk turun ke sekolah-sekolah itu kami akan tingkatkan. Ketika sudah ada pendidikan gratis, bagian seragam dan lain-lain sebagainya, ya kami berharap peningkatan mutu dari sekolah itu dia akan

0: sendirinya meningkat. Tidak ada lagi bilang kurang A sini, kurang A, kurang B begitu. Nah, jadi terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia dari Marina. Kami berharap untuk nanti kami juga dapat menindaklanjuti itu. Kami juga berupaya untuk menambah sekolah-sekolah. Ya, ini animo masyarakat ini ingin di sekolah negeri. Ingin di sekolah negeri, tetapi sekolah negeri yang ada di Manokwari ini sangat terbatas, apalagi untuk tingkat sekolah lanjutan atas. Makanya tahun ini kami berharap itu sudah bisa kita bangun. Kemarin Pak Menteri sudah datang peletakan batu pertama, dan diharapkan bangunannya bisa segera dibangun di tahun ini. Dan penerimaan siswa baru memang sudah terlaksana, sudah terima dari tahun 2025, ini angkatan kedua. Jadi sudah kita harapkan seperti itu. Tidak mengurangi kehadiran sekolah-sekolah swasta yang ada. Sekolah-sekolah swasta yang ada juga sangat berkualitas, berkompeten yang ada. Jadi kami berharap orang tua bisa melihat hal ini dengan baik, sehingga tidak ada masalah lagi, tidak ada problem yang kami hadapi di tahun ini. Dalam arti tidak ada lagi orang tua yang bersungut-sungut, anak saya tidak bisa diterima, tidak. Memang keinginan mereka semua rata-rata mau masuk di sekolah negeri, begitu Pak. Jadi ini kami sudah melihat hal itu, dan kami berharap untuk tahun ini persoalan-persoalan yang kami hadapi di tahun-tahun kemarin itu paling tidak bisa berkurang lah. Saya mau bilang hilang, tapi pasti masih ada sedikit ini ya. Mungkin itu yang kami dari dinas akan siapkan itu dengan baik, sistem pengawasan, dan apa yang dikatakan pendidikan gratis itu boleh terlaksana juga dengan baik. Mungkin itu, terima kasih.
1: Oh, luar biasa. Ya, baik pendengar ya, tidak terasa sudah mau sejam ya kita berada di dialog pagi hari ini. Untuk menjelang akhir ya, dialog pagi ini ya, mungkin ada pesan ya. Pesan buat masyarakat ya, mungkin dari siapa ini, Bapak Husman atau mungkin Pak
0: Inasi. Ya, baik, terima kasih pemirsa di rumah, khususnya Bapak Ibu orang tua dan calon-calon siswa tahun 2026-2027. Apa yang tadi kami sudah sampaikan sesuai dengan topik kami di hari ini, sudah kami sampaikan dengan baik. Kami berharap orang tua bisa memahami itu dan bisa mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu untuk ikut pendaftaran sesuai dengan itu akan dimulai serempak tanggal 1 Juli sampai tanggal 3. Itu dari SD sampai SMA, SMK, pendaftaran itu mulai berlangsung, dan kami berharap Bapak Ibu bisa melihat sekolah-sekolah yang ada di Kota Manokwari ini untuk mendaftar anak Bapak Ibu ya. Semua pembiayaan yang ada di semua sekolah, baik SD sampai SMA, SMK, pemerintah akan melihat hal itu, sehingga anak Bapak Ibu hanya datang mendaftar anak Bapak Ibu dan menerima apa itu syarat-syarat yang ada, sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah itu bisa terakomodir dengan baik. Anak-anak Bapak Ibu juga bisa sekolah dengan baik. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih.
1: Mungkin dari Pak Amo sendiri ada pesan.
2: Baik, dari kami Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, yang pertama bahwa kita sekarang ada di atau Manokwari atau Papua Barat lagi melaksanakan event Pesparawi ya. Iya. Khusus di dalam momen penerima murid baru ini, saya melihat bahwa kita ingin menghasilkan sebuah harmoni yang indah. Mari kita mengerti peran kita masing-masing. Saya sebagai anak, contoh orang tua dia bermain di nada 1 atau nada do, dinas di nada 2 dan nada re, terus komite bermain di nadanya, anak bermain di nadanya, sehingga kalau kita bermain di nada kita masing-masing, kita akan menghasilkan harmoni yang indah.
1: Wow.
2: Ya. Ya, artinya bahwa mari kita mengerti tugas dan fungsi kita. Jangan kita sebagai orang tua, kita acuh tak acuh, kita masa bodoh, akhirnya tiba akal, kita langsung menyanyi di nadanya, bukan nada kita, akhirnya kita mengganggu sistem yang ada. Orang tua, mari peduli terhadap anak-anak, kita bersama kawal proses SPMB ini dengan baik. Ketika Bapak Ibu menjumpai hal-hal yang dirasa tidak tepat, menyalahi aturan, sebagai lembaga pengawasan kami mendorong Bapak Ibu agar dapat melapor ke Ombudsman, karena kami telah membuka posko pengaduan, dan juga bisa dapat menghubungi Ombudsman dengan mengontak call center 137 atau

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran ulang dialog interaktif Pro 1 di RRI lewat YouTube RRI Net Manokwari. Pendengar, kita akan jelang penyampaian warta berita secara sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan.
1: Mendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.